0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka awe kampanje sono. Oji sakti uimuhu. Nanging natan kecawake bebeke kang sirna subuka. Yoyo mumungkara tinelar deniru. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karu hara rekekanan budinia.
2: Iya mangke maneh kang kawinur sida caritane.

0: Nah dia mati lara, mati lara dengan sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Asung ku mau sawas kamanir. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliyatna yatna dinikangkit.

0: yang kelara.
1: Cinoki menang. Iri aku dah semuku demi berani ngebaru keraman yang ngausir di Wijenaki. Angin jatayu harap pirabu melawan Wijenaki.

enak kayuan akakan to bak kak enak tut kangarina bak singe kok ayo sang sayo sidok kakan dara ga boleh kangarina menak makin pada lungo hakana Rika! Rilampah di rumah kerja!

dan Kusumitra pun anak para kakadek kakadek. Nare-nare lahan deran teningali ke. Soang tabe-tabe rantan teningali ke. Enak rengan nak kena kakante aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semua nama ya. Apa-apa perannya? Mengkendek kaya olah dia. Belum teraya mereka keluar. Karodan dapat dia ngangkut. Satu leng kelawan kakade yang tan mangkade meh-meh ngulunah pramu sakye. Membuat yuat disuat buku-buku hempan coba ya. Membuat

yang urung nyata nenek dijak kalang kuringan mamahan diratangan teman si siumanglingan rana kaget lagi aja ninggal wanten salebeting karaton nagara Arungkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangluh jacan kalaksanakan panggali soksana jan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha akana hayang laksana boten antawis dangu dayu saprabdani pun anoman anggada tumrocok dan perapan.

0: wash badagadot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande iratanga teman siu. Iklat bayu niraprangayu dededayu klaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar pandir miar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun mantiningin kang putra Sakti Ratiin Raja. Teka kantun para kadang kanca mitra anwaya di negara Alang Kadirja. Namun satu gina anoman anggada umrojog dan para panlebat naka keraton Laja Gede. Ya. Dasamuka. Ya aing anggada utusan di negara Pancawati dena. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umarku marah-marah. Lantaran salira pahili di jalan hijik pasal yang dina sisi umpangan. Katin muda ayat, kusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh. Arisanya na salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur akang anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, batar Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batarama. Kapapag tining kinendro,

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabas di lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutana ceuk emutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.